0: aumenta tanto turma, terceiro ano vai resolver no bairro. Lolos ne sira pasano be terceiro ano mai be tamba fati ne sira fi hem katraza tia ba ida terceiro ano tina neni mia ne bate hotu central leta.
1: Liga hoito ne mos tui representante inan aman nebe hanesan mos coordinador veterano suku edinian bentu mendon samartis hateten antis ne pleng internasional establesi ona preskolar ida i haria neba i hatina rihun rua sanur resin lima mai be hafo indere mata preskolar labarik sira labele lau ba continua apreende i ha eskola EBF suku edinian no central tamba maioria labarik sira ho idadi tina lima ala bele lao. Tamba ho distansia anipi makdok tebes husi uma bato iha eskola. Tamane inanaman sira ho autoridade suku edinian hamutu ko parte edukasaun posto administrativo mobisi ho de establese eskola paralelu ne nune bele facilita edukasaun nebe basically ba iha labarik sira.
2: Uluk iha 2015 leen hos internasional hos aideu mai Orang situ labar senaran, prometan ani semai, kalau labar senaran mesti ani semai hari sekolah itu pada labar siaran juga mac, ida di hos 4 tahun, 5 tahun, ni perata hal orang ni tu, phone ni tu kelihatan pun rumah, siaran mus bela kunci selebar itu, ni perawan baru siaran bakal sekolah semus, siaran mus bela hati mana, I profesor profesor ni dah hosi, hosi SD, ulun lamoras, ni pun ani semu, ni dah hati yang tiga ni jadi esmi dikunci, harasik, harumuma. Labar saja, khususnya, khususnya kalau sekolah tinan tu, lasilu, nabe sekolah kerapis tambah amin, amin inaman hakarat bumi, tambah amin uan khususnya fatenya ba central mos dog kilo lima, khususnya ba falsi kumos dog kilo lima, nabe ini pasal penting dan nabe khusus plan internasional mai, mai fahamin, amos simu, amos apoyu, nabe ini hari, mai hari kontrasan ini hotu, muda falih khusus uman nabe hawnian. Bapali fatin kontrasan bema andrasi kunda bema kalo. Neho tu amnewan bema apari hatinan ha topinan lima. Pasa bapra topinan emba primer wano kan silala beli. Entau amisi husik te kali. To tinan ne tinan hit tinan lalu. To poi sa sira la beli ona. Entau sila entau la kon tempo la kon studu. Entau amisi dila dia kan neho tu hamutu kriya kali kontrida. Entau ita hotu ya. Ita fahamin bema top bahu stop hasi. Edukasang, siapa ikar kita belok ke tokis kali ini tawasan ituan. Kalau kalian pada itu nuansin lebih lakon tempu, para siramos bela kontinua. Selain abang beru asire, ida dibuat dia, mai be kelas ini tuan hati. Kau jangan aku dia amin hakara tuni. Kau si namo sisilat mos apa itu tu? Kau amin halo kontrasan ituan. Kau di halo hari vali jane, amin. Pemirsa direktor, direktor khusi khusi edukasangian, mai hamu tu sirah tu apa itu? Dia nanti kita buat sekarang, amos apoi, kami tahu kami emak volunteer naik dua, perhanorin kami fahamnya baju kasam, baju kasamus direktor direktor sini, amos terus amos mai, kami kontrol sejak ini sekarang amos 2015 sekolah yang plan internasional plan yang, pas dia mahari tadi sorry, ia fal 2015 di Jawa itu, main aku rata sorry, lawar saya pindah tu fal sorry, pas termata dia khusi TK, TK itu, lawar sih jika kikel pada kaum helakar lalu vele, antuk tu untuk para tefal kina ruai dahasane, tu sih lalu vele fali mesti tuin bafali sentral u bafali filial. Ane be ame mesti ya, antya napa ya, lawar sih ni itu hal tu kunsa per lawar sih vele, he tu na iya ases edukasal, I lawar sih mesti vele ida betul na para kelasa tesebang, sih tahu sih ke mana be ida ni lawar sih nul besi. Ida di sini itu mahu kelasi saitiya. Ida ni be dua kosih be distan sekolah ni ane antara sihir ni ya beli tinan sanuri sejamu CST yang fatihnya lah.
1: Liga ini ane orang saitiya ni rekomendasi sama gubernur, dari Menteri Edukasi atau tahu atin sahun mas beda ni.
2: Ah, ini ane mahu kosih amiata hal lori komandal komandari suku aldeta pelu bayru dorabi atau khusus bapak gubernur lori inaman. Lepas ini nama hoto khusus bokoga menteri edukasang melatama tamatan ni tak mai amin orang sini deh mak orang lor amin fasa hakubit lah to mak amin fasa katorit mak buat ini pola kalian tahan darua amin hal dar ni tak iya mahasiswa manteli dah sedapnya para iya lepas ini mus bela continua studi para abang beru hari labuin tambah lepas ini abang beru bahu turun nasang niam lepas mus sini lakon temu tina to tina dua mus amin sini amin mus lakon lepas ini mus lakon